sa kechi kata tama ana fugo komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwacha kibe.